0: banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun.
1: Akumbaya.